0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luwih padet, kualitas luwih apik, panen luwih ajek, regane uga luwih apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Tante tahu, tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jok?

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya, udah namanya Sobat Bahana sesi pertama tadi dari jam 6 sampai jam 7. Dan Bila kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 nanti. Dan pastinya Bila akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya. Namanya nanti Bila Sobat Bahana di pagi hari ini namanya Sobat Bahana yang mungkin lagi mager juga gitu ya. Nah, jadi Bila udah janji mau kasih tips-tips melawan kemageran nih Sobat Bahana. Itu banyak banget sebetulnya. Tapi ada juga ya Sobat Bahana, ini tips simple. Kalau kita tuh mager bangun gitu ya, tapi kalau kita sering mager bangun tidur, nah tipsnya tuh jangan lama-lama rebahan Sobat Bahana. Jadi kalau udah kayak sadar gitu ya, bangun tidur udah kayak sadar, udah kayak mata ini udah melek gitu Sobat Bahana, itu mending duduk deh kalau menurut Bila. Itu mending duduk, jangan sampai lama-lama rebahan. Nah itu bisa memicu ketiduran lagi Sobat Bahana, bukan kemageran. Ya kemageran juga Sobat Bahana, males mager, terus habis males mager, males bangun, terus habis itu tidur lagi. Bisa jadi juga lama-lama rebahan malah jadi main HP, scroll HP kayak gitu. Jadi Sobat Bahana semuanya itu bisa dikurangin ya. Terus ada juga mungkin

entah chat realistik hari ini atau manifesting tadi yang Bila katakan tadi dan yang lainnya. Tapi kalau menurut kamu Sobat Buana, pendapat kamu gitu ya tentang tips melawan kemageran atau orang yang gambar mager tuh gimana? Nah, boleh banget ditanya sama Bila di pagi hari ini nih di 0853 45 45 45 45.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobobon kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemen Sobobon dari jam 6 tadi sampai 2 jam 7 lebih 30. Sobobon masih ada waktu sekitar 30 menit buat bareng Bila di pagi hari ini. Nah, buat Sobobon semuanya yang mau komen-komen ataupun berpendapat kita tentang tips biar nggak gampang mager, atau apa sih kemageran yang final banget di kamu gitu ya, yang melekat banget sama diri kamu. Tapi biasanya kemageran-kemageran orang yang gampang mager tuh emang itu sebenarnya penyakit semua orang gitu ya. Contohnya kalau malas banget tidur itu, terus habis itu malas sarapan. Itu biasanya kalau malas sarapan nih, Gen Z sobat bayana yang mau berangkat sekolah udah siang gara-gara malas bangun kesiangan, malas sarapan karena kesiangan juga kayak gitu. Terus apalagi sobat bayana, mungkin ada yang lain yang gitu menurut kamu sobat bayana, kemageran-kemageran Gen Z ataupun kemageran-kemageran yang biasa dialami gitu ya sama orang-orang, apa aja sih? Nah, tipsnya juga gimana gitu ya. Kalau tadi katanya tipsnya jangan lama-lama rebahan sobat bayana, betul sekali, jangan lama-lama. Kalau udah bangun ya sobat bayana, badan ini tuh udah sadar, pikiran ini tuh udah melek gitu ya, tapi malah dibuat rebahan terus. Katanya sih kalau gitu ngumpulin nyawa sobat bayana katanya. Tapi itu bukan ya sobat bayana, itu malah memicu ketiduran lagi. Jadi mungkin bisa aja kamu habis itu malah merem lagi sobat bayana. Itu juga terjadi sama beberapa orang dan umum sekali gitu ya. Jadi kalau udah bangun mending langsung duduk minum air gitu ya, langsung beranjak dari tempat tidur, itu mah lebih bagus lagi. Kalau menurut kamu gimana, boleh banget di share di 0856345 45.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Kabel 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah dengan Sobat Bahana tadi ya. Bila tuh udah spill deh Bila Bahana tips kemageran atau tips kita biar gak gampang mager. Tapi kalau menurut kamu, apalagi sih tips lain itu Sobat Bahana mungkin harus bangun pagi gitu ya. Terus habis bangun tuh langsung manifesting kegiatan hari ini, atau langsung bangun beranjak dari tempat tidur, jangan mager-mager, jangan ditunda-tunda gitu Sobat Bahana. Terus habis siapin tuh, nyiapin ke peralatan buat hari ini ataupun beraktivitas produktif hari ini. Jadi kuncinya tuh sebetulnya produktif Sobat Bahana, jangan menunda-nunda pekerjaan, itu aja deh. Tapi kalau menurut kamu tips simplenya ya itu apa selain ini? Nah, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana, apalagi gitu ya tentang bagaimana mager itu bisa bikin pekerjaan tuh jadi gak selesai gitu ya, gampang mager gitu ya. Nah, habis itu ini masih awal bulan ya Sobat Bahana, jangan sampai awal bulan ini udah penuh kemageran aja. Belum-belum nanti kalau akhir bulan bagaimana, awal bulan tuh harus di bangun dengan semangat ya Sobat Bahana. Apalagi para anak muda nih yang lagi semangat-semangatnya sekolah, semangat-semangatnya kerja, ataupun semangat-semangatnya main gitu ya. Nah, boleh banget Pak Sobat Bahana semuanya mau cerita sama Bila di pagi hari ini nih di 0853 45 45 45 45.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang

Indonesia, sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya Obana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana, ternyata berakhir sudah siaran pagi hari sama Bila di pagi hari ini. Terima kasih buat Sobat Bayana yang udah bergabung, udah nambahin Bila di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya dan dikurangi kemagerannya ya, Sobat Bayana.

Nah kalau bisa sebenarnya tips-tips menghadapi kemageran itu bisa banget di gunain ini sebabnya biar kita semua tuh bisa menjalani hari-hari dengan lancar dan positif tanpa ada kemageran gitu ya. Nah terima kasih yang udah gabung, Bila pamit dulu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semuanya semoga lancar aktivitas di hari ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Sekjen Grip akui turunkan ratusan anggotanya membawa bambu saat demo ricuh DPR. Sobat Bana, Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya Zulfikar mengakui ada ratusan anggota GRIP yang ikut datang ke titik kericuhan saat demo 27 Agustus 2026. Dia juga mengakui anggotanya membawa bambu. Sobat Bana, seperti dikutip dari occasion.com hari ini, Zulfikar menegaskan masa GRIP Jaya diturunkan setelah pihaknya melihat adanya kericuhan dalam aksi demonstrasi. Ia menyebutkan masa yang membuat kericuhan itu bukanlah berasal dari kelompok pendemo. Menurutnya, kondisi itu membuat GRIP Jaya merasa terpanggil untuk ikut menjaga situasi agar kericuhan tidak semakin meluas. Sobat Bana, meskipun bawa bambu, Zulfikar menegaskan kedatangan masa GRIP bukan untuk membuat kerusuhan ataupun juga mengajak berperang. Dia menyebutkan masa ini justru berupaya secara persuasif meminta para perusuh untuk meninggalkan lokasi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, senang banget pagi hari ini bisa kembali sapa kamu, menemani kamu untuk bisa kembali berjuang gitu ya, untuk bisa meraih apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi mimpi, atau apa yang memang harus dikerjakan pagi hari ini Sobat Bana. Pokoknya semangat untuk bisa menghadapi semuanya dan berpikiran positif gitu ya, untuk menjalankan hal yang sudah diberikan tanggung jawabnya untuk kamu gitu. Oke, okay? Dari di Ngopi Spesial, silakan bisa nambah semangatnya, bisa nambah spiritnya, bisa nambah inspirasinya juga mungkin ya. Karena seperti biasa, kalau di Ngopi Spesial ada banyak menu yang bisa didapatkan, info-info catatan sejarah, informasi-informasi penting lain. Terus juga Sobat Bana bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan juga ini nih, bisa memberikan tanggapan atau komentarnya lagi untuk topik yang kita hadirkan hari ini Sobat Bana di edisi Rabu 2 September gitu. Nah Sobat Bana, rasa malas tuh sering banget ya, ini kerap gitu menghantui kita gitu ketika kita menjalani rutinitas sehari-hari, apalagi kalau tiap hari apa yang harus kita kerjakan tuh sama gitu, jadinya bosen terus jadi malas gitu. Nah Sobat Bana, ini pengen tahu nih, apa sih yang biasanya paling bikin kamu tuh mager atau malas gerak gitu untuk menjalani rutinitas kamu? Nah itu dia ya, kita tunggu di sini, silakan bisa di share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Kita tunggu sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tiga kota terlantar yang ditinggalkan penduduknya selama ribuan tahun. Pertama, kota Ani, Turki, terletak di perbatasan timur Turki, tepatnya di seberang Sungai Ahurian. Ada kota tersembunyi yang berusia lebih dari 1.600 tahun. Kota antropolis yang penuh sejarah bernama Ani tersebut dulunya dikenal sebagai kota 1001 gereja. Ani tumbuh menjadi kota yang berjaya pada abad ke-11. Kala itu, kota metropolis ini dihuni lebih dari 1.600 penduduk. Kedua, kota Huldara, India. Kota ini dulu sangat kaya di India. Namun, entah mengapa, semua berubah dan hanya meninggalkan cerita kutukan. Dihuni lebih dari 1.500 penduduk, hingga akhirnya, pada abad ke-19 seluruh penduduk lenyap dalam semalam. Tak ada yang tahu pasti mengapa dan kemana mereka pergi. Hilangnya lebih dari 1.500 orang tanpa jejak ini masih menjadi misteri. Ketiga, kota Chernobyl, Ukraina. Chernobyl merupakan kota yang dulunya bekas pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang bocor pada 26 April tahun 1986. Saat itu, sebuah nuklir di PLTN kota Chernobyl meledak dan menyebabkan ribuan orang tewas karena terkena radiasi. Ledakan ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terparah sepanjang sejarah dunia. Ledakan luar biasa ini menjadikan kota yang dihuni 50.000 penduduk itu tidak terurus layaknya kota hantu. Fasilitas publik seperti taman bermain, sekolah, rumah sakit, toko, fasilitas kebugaran, hingga pemukiman, penduduk akhirnya ditinggal pergi penghuninya.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, lagi-lagi kasus keracunan yang diduga dari MBG gitu ya, makan bergizi gratis ini kembali melanda. Nah, kali ini Sobat Bana terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo, yang diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Nah, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati Yuwanita, Sobat Bana, ada 293 santri keracunan yang hingga harus dirawat di rumah sakit. Nah, Sobat Bana, sebenarnya insiden keracunan massal itu diperkirakan terjadi pada kemarin gitu, usai santri melangsungkan sholat duhur. Kemudian saat waktu asar ini sudah mulai mengalami gejala keracunan. Dan di sekitar waktu maghrib, Sobat Bana, ini banyak yang sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sobat Bana, saat itu puluhan ambulan ini sempat keluar masuk dari ponpes dengan membawa santri yang mengalami keracunan. Dan santri-santri itu sudah dibawa ke sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas. Ada 293 santri yang harus dirawat di 8 rumah sakit. Dan sementara Sobat Bana, Bupati Sidoarjo Subandi ini akan mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah Tanggul Angin ya. Ini yang melayani MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo, Sobat Bana. Nah, ini kalau nanti ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar atau tidak layak gitu, Sobat Bana, akan dicabut perizinannya gitu. Hari ini Sobat Bana, Bupati Sidoarjo ya, sekali lagi akan mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah Tanggul Angin yang melayani makan bergizi gratis santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Sidoarjo, Tanggul Angin, Sidoarjo. Jadi untuk saat ini informasinya ada 293 santri yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit ya. Baik Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dan silakan nih, udah bisa untuk ikut memberikan tanggapan atau pendapat untuk topik yang kita hadirkan ya, Sobat Bana. Biasanya kadang-kadang penyakit mager gitu bukan biasanya sih, kadang-kadang penyakit mager itu menghantui gitu loh ya, menyerang kita gitu, malas gerak gitu. Kira-kira apa nih sobat Bana yang kalau buat kamu sendiri yang bisa menyebabkan kamu tuh jadi mager itu apa sih? Kita tunggu dong ceritanya di sini ya. Mungkin yang lain bisa antisipasi juga kalau mengalami gejala yang sama sama kamu yang penyakit ya. Silakan bisa di-share di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chat room yang ada di radio visualnya Bahana, sobat Bahana. Ini bisa diakses melalui aplikasi Xpress Radio. Dan sobat Bahana punya ini apa namanya pengen berbagi informasi apapun juga yang terjadi sekitar kamu gitu, boleh situasi lalu lintas, kondisi jalan, kondisi cuaca mungkin, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu ya, silakan kita tunggu juga, bisa share infonya di sini, bisa lewat pesan text, voice note, atau kalau punya videonya sih lebih afdol ya. Kita tunggu di 0856345445 gitu sobat Bahana. Pokoknya apapun informasi yang kamu share, kita bakal update juga untuk sobat Bahana yang lain gitu ya. Baik sobat Bahana, di Ngopi Spesial sesi yang pertama, Lira juga bakal ngajakin kamu lagi untuk menelusuri jejak sejarah setiap harinya. Dan hari ini peristiwa penting atau momen sejarah yang terjadi di tanggal 2 September sobat Bahana. Ada apa namanya beberapa catatan penting, momen bersejarah atau peristiwa penting gitu ya, yang terjadi di tanggal 2 September. Di antaranya jatuhnya pesawat Swiss Air yang menyebabkan 229 orang tewas gitu. Ini menjadi salah satu peristiwa besar gitu ya di tanggal 2 September. Oke, kita mulai dulu nih dengan catatan penting di 2 September 1666. 1/6 warga London ini harus kehilangan tempat tinggalnya karena kebakaran. Sobat Bahana, kebakaran hebat yang melanda kota London, Inggris ya, dan 2 September 1666, dan berdasarkan catatan sejarah

Cara sebanyak sebanyak 13.200 rumah, kemudian 87 gereja paroki, 6 kapal termasuk juga Katedral Santo Paulus ini terbakar dalam peristiwa itu. Sekitar 100.000 orang atau 1/6 penduduk London saat itu harus kehilangan tempat tinggal. Nah, kebakaran ini sendiri sebenarnya berawal dari sebuah toko roti ya milik dari Thomas Fariner di Pudding Lane pada Minggu dini hari. Api itu kemudian menjalar dengan sangat cepat ke bagian barat kota London. Kondisi angin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api ini cepat membesar dan juga merambat ke bangunan-bangunan lain gitu ya. Jadi ada banyak bangunan yang terdampak, Sobat Bana, tadi ada 13.200 rumah yang ikut terbakar. Kemudian 87 gereja gitu ya, ada bangunan katedral juga gitu yang menjadi apa namanya? Yang ikut terbakar dalam peristiwa itu. Dan Sobat Banaf, kebakaran di kota London yang terjadi di 2 September 1666 itu sendiri menyebabkan 299 orang tewas dan ratusan ribu lainnya ini harus mengungsi. Baik, itu dia Sobat Bana catatan di tanggal 2 September. Kira-kira ada apa lagi? Kita bakal hadirkan lagi di sini, tapi jangan lupa juga untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Lila juga tunggu juga pendapat atau opininya di bisa di-share gitu ya, mulai dari sekarang. Ditungguin pokoknya sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Terus tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: Sobat Bahannya, ratusan santri diduga keracunan MBG. Bupati Sidoarjo sebut tidak ada korban yang meninggal dunia. Sobat Bahannya, Bupati Sidoarjo Subandi ini memastikan seluruh santri Mambaul Hikam di Tanggul Angin yang diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG, Sobat Bahannya, ini tidak ada yang meninggal dunia. Nah, Subandi mengatakan pihaknya ini sudah memantau sekitar 293 santri pondok pesantren Mambaul Hikam yang diduga mengalami keracunan setelah memakan MBG di siang harinya. Semua anak-anak yang tiba di rumah sakit ini sudah termonitor semua. Sobat Bahannya, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo pada Selasa malam, Bupati Sidoarjo Subandi ini menyebutkan beberapa anak yang sempat dilarikan ke rumah sakit kesehatannya mulai membaik, dan ia juga membantah ada santri yang meninggal dunia. Sobat Bahannya, Subandi mengungkapkan sudah mendatangi sejumlah rumah sakit para santri, tempat rujukan para santri itu, dan seluruh pasien menunjukkan perkembangan kondisi yang positif. Dan dipastikan ada 3 rumah sakit tadi yang sudah dicek dan dikontrol tadi malam. Dan Sobat Bahannya, ditegaskan kalau tidak ada korban yang meninggal dunia akibat peristiwa itu. Sobat Bahannya, dia pun juga, Bupati Sidoarjo ini juga menghimbau para orang tua santri tidak perlu mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya sebab mereka sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Sobat Bahannya, para santri ini mengalami mual diduga setelah mengonsumsi MBG seusai salat asyar. Program itu baru berjalan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam selama 2 bulan terakhir. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati Yuwanita, Sobat Bahannya, total ada 293 santri pondok pesantren Mambaul Hikam yang mengalami keracunan, dan para pasien itu langsung dievakuasi ke rumah sakit setelah merasakan ada gejala keracunan. RSUD Notopuro, RSI Siti Hajar, kemudian Rumah Sakit Pusura, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Aisyah Fatimah, juga Rumah Sakit Porong. Ini yang menjadi tempat rujukan para santri ini dirawat. Sekali lagi Sobat Bahannya, dipastikan tidak ada korban yang meninggal dunia dari peristiwa keracunan yang diduga berasal dari MBG yang melanda para santri dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Tanggul Angin Sidoarjo. Demikian Flash News 104,5 FM Bahannya Radio.
0: News 104,5 FM Bahannya Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Masih ada waktu 26 menit lagi, perjalanan kita masih panjang di sesi yang pertama ngopi spesial pagi hari ini Sobat Bana di edisi Rabu 2 September. Nah, Sobat Bana, kalau kadang-kadang kan memang apa ya, mager itu melanda kita gitu ya. Apalagi ketika setiap hari hal yang kita lakukan itu sama.

dan karena jadi bosen, nah makanya jadi males gerak gitu. Kira-kira apa nih, biasanya apa nih sebuah barang yang bikin kamu mager? Boleh dong cerita di sini ya. Kita tungguin di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih di radio visualnya Bahana melalui aplikasi Xpace Radio ya. Termasuk yang pengen berbagi informasi juga, apapun yang terjadi sekitar kamu, silahkan bisa kirim infonya lewat pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya lebih bagus lagi gitu ya. Kita tunggu juga di sini Sobat Bana. Oke, perjalanan sejarah kita hari ini kita bakal sambung lagi nih dengan peristiwa di 2 September 1998 Sobat Bana, sebuah tragedi di dunia penerbangan. Swiss Air penerbangan 111 ya, ini jatuh di Samudra Atlantik. Sobat Bahana, 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 yang jatuh di Samudra Atlantik, tepatnya di sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Pesawat itu sebelumnya berangkat dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat, dan menuju Bandara Internasional Cointrin, Jenewa, Swiss. Pesawat jenis McDonnell Douglas MD-11 itu Sobat Bahana jatuh ke laut dan hancur. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 299 orang ini tewas dalam kecelakaan itu. Sobat Bahana, tragedi ini menjadi salah satu kecelakaan penerbangan yang paling mematikan dalam sejarah penerbangan Swiss Air, juga kecelakaan besar ya yang melibatkan pesawat jenis MD-11.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun versi rahasiane
5: kok ngono, Pak? Sing nang topo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk kan.

0: Sok diwaca ning kemasane bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk kasih si Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra
0: Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 101,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, data Bansos Clearroom ada loh ya cara untuk bisa mengajukan sanggahan gitu. Nah, pemerintah Sobat Bana ini memang terus memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dan membuka ruang partisipasi masyarakat nih Sobat Bana. Yang merasa salah dikelompokkan dalam desil gitu ya. Nah, langkah ini agar penyaluran bantuan sosial atau bansos tepat sasaran. Sobat Bana, apa sih itu DTSEN? Ini adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan secara relatif gitu. Nah, terdiri dari 10 kelompok ya. Desil 1 ini 10% masyarakat dengan kesejahteraan terendah, sampai desil 10 ini 10% tertinggi Sobat Bana. Nah, kenapa harus diadakan perbaikan? Karena ini untuk bisa meningkatkan akurasi dan transparansi data. Terus juga menjamin menjamin ketepatan bansos dan juga barang subsidi Sobat Bana ya. Untuk memperbaiki atau mengajukan perbaikan ini Sobat Bana bisa melalui aplikasi Cek Bansos gitu. Unduh aplikasi Cek Bansos dan buat akun baru. Pilih usulkan pembaruan dan isi data yang diminta. Kemudian tugas pendamping sosial ini akan datang ke rumah untuk melakukan verifikasi. Nah, Sobat Bana, perbaikan yang dilakukan ini adalah pengecekan lapangan ya, guna mencocokkan data dengan realitas. Kemudian membuka mekanisme usul sanggah untuk memperbaiki data. Mengintegrasikan data antar lembaga sehingga ini semakin akurat Sobat Bana. Nah, untuk cara mengajukan perbaikan selain melalui aplikasi Cek Bansos, Sobat Bana juga bisa datang ke kantor desa atau kelurahan atau dinas sosial, unduh aplikasi Cek Bansos dan buat akun baru, kemudian pilih usulkan pembaruan dan isi data yang diminta ya. Usai verifikasi kemudian dilakukan penyesuaian status desil di data tunggal sosial ekonomi nasional Sobat Bana. Nih, jadi BBS bersama kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah ini terus melakukan pemutakhiran untuk bisa menjaga kualitas partisipasi masyarakat ya, dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini juga menjadi bagian penting loh Sobat Bana. Jadi bisa nih berpartisipasi gitu ya. Baik, kita masih punya waktu 11 menit lagi di sesi yang pertama. Dan kita coba ingat lagi momen penting atau peristiwa bersejarah di tanggal 2 September. Nah, kalau dari tanah air Sobat Bana ini mencatatkan kelahiran Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Sri Susuhunan Pakubuwono IV ya, yang merupakan raja ketiga Kesultanan Surakarta, memerintah sejak tahun 1788 hingga 1820. Dijuluki Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia yang muda, yang dikenal juga dengan ketampanannya, kebagusannya, paras rupawan gitu loh Sobat Bana ya. Mungkin kalau hidup di zaman sekarang udah jadi idola gitu. Nah, Sri Susuhunan Pakubuwono IV ini Sobat Bana punya nama asli Raden Mas Subadaya dan merupakan putra dari Pakubuwono III dan GKR

0: Gusti Kanjeng Kencana ya, yang disebut memiliki garis keturunan dari Kesultanan Demak. Sobat Bana, Paku Wodang IV ini dikenal sebagai raja yang memiliki cita-cita dan juga keberanian berbeda dari sang ayah. Dia merupakan pemeluk Islam yang taat dan mengangkat sejumlah ulama dalam pemerintahannya. Para ulama itu turut mendukung cita-cita dari Paku Buwono IV untuk membebaskan Surakarta dari pengaruh VOC dan menjadikan Surakarta ini sebagai salah satu kerajaan utama yang ada di Pulau Jawa gitu Sobat Bana ya. Nah itu dia salah satu catatan penting dari tanah air.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Windscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Seratus buat koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ada beberapa peringatan hari penting yang diperingati setiap tanggal 2 September. Di antaranya nih Sobat Bana, tanggal 2 September itu diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia. Kok bisa sih? Ya, kelapa kan merupakan salah satu tumbuhan dengan segudang manfaat ya. Selain sebagai bahan makanan dan minuman, kelapa ini juga menjadi bahan campuran untuk produk kosmetik dan juga kesehatan loh Sobat Bana. Dan gak cuman itu aja ya, kelapa, bagian dari kelapa ini juga dijadikan bahan baku dalam produk karya seni gitu. Dan tujuan perayaan dari Hari Kelapa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 September ini untuk lebih memperkenalkan kelapa dan mengakui manfaatnya secara global, tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga dari segi ekonomi. Nah, Hari Kelapa ini secara khusus dirayakan di kawasan Asia Pasifik nih Sobat Bana, oleh komunitas Kelapa Asia dan Pasifik ya, atau APCC, yang memfasilitasi sebagian besar pusat produksi kelapa. Sobat Bana, peringatan Hari Kelapa Sedunia ini digelar pertama kali di tahun 2009. Dan hari itu memang merujuk ya ada pembentukan APCC di tanggal 2 September gitu. Nah, selain diperingati sebagai Hari Kelapa, Sobat

mana hari ini juga menjadi hari kemerdekaan dari tetangga kita, negara Vietnam gitu. 2 September yang menjadi momen bersejarah bagi negara Vietnam ya, karena menandai hari kemerdekaan Vietnam dari Inggris, dari penjajahan Inggris di tahun 1945. Sebab mana Perancis secara bertahap ini mendominasi Vietnam melalui misionaris dan perdagangan pada abad ke-19. Masa itu merupakan pertama kalinya dalam sejarah bangsa Vietnam ini harus menghadapi invasi dari negara barat gitu loh. Nah, terkait hal itu Sobat Bana, beberapa intelektual Vietnam pada masa itu menyadari nih perlunya melakukan reformasi dan upaya membawa negara ini keluar dari stagnasi dan menyelamatkan kemerdekaan nasional gitu ya. Seiring waktu Vietnam ini memang pernah dalam kondisi terpuruk dan menjadi koloni semi feodal hampir 100 tahun dari tahun 1858 hingga 1945 dan menyatakan kemerdekaannya ini di 2 September 1945. Ya sobat bana, beberapa catatan sejarah dan momen penting di tanggal 2 September mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya. Nah sekarang jangan kemana-mana dong. Siapin diri kamu untuk bisa ngobrol bareng Lila. Topik kita hari ini, apa sih kira-kira yang biasanya bisa bikin kamu tuh mager alias malas gerak gitu. Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, 8 WNI disebut gabung militer Rusia, pemerintah lakukan verifikasi. Sobat Bana, pemerintah Indonesia ini tengah memverifikasi informasi mengenai 8 warga Indonesia atau WNI yang disebut Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina sudah direkrut untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, seperti dikutip dari berita1.com, hari ini mengatakan informasi itu perlu diverifikasi secara menyeluruh. Pemerintah akan memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI itu. Sobat Bana, informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu saja harus dicermati. Namun, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi. Sobat Bana, yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa yang ditawarkan kepada mereka, dan apakah benar mereka ini kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia. Sobat Bana, sebelumnya diungkapkan sudah visum ini sudah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berdasarkan berkaitan dengan perekrutan sedikitnya 8 WNI ke dalam barisan militer Rusia. 8 WNI yang disebut dalam laporan itu adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Sarifuddin, Saripudin, M. Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nurana Hakim. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bana. Kita masih sajikan ngopi spesialnya buat kamu pagi hari ini di edisi Rabu 2 September ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi teman terbaik untuk apapun aktivitas yang masih dilakukan sampai jam 10 pagi gitu. Nah, pagi hari ini kita mau ngobrolin soal satu penyakit nih Sobat Bana. Ini bisa dibilang satu penyakit loh ya. Yang bisa menyerang siapa aja, kapan saja, di mana saja. Bukan flu ataupun juga batuk Sobat Bana, tapi mager alias malas gerak gitu. Nah, pertanyaannya simpel aja sih Sobat Bana, apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi mager alias malas gerak gitu? Cuaca dinginkah, rebahan, scroll TikTok, atau justru habis makan jadi kenyang, makanya jadi mager gitu? Boleh dong kirim ceritanya nih Sobat Bana ya. Kita tungguin di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana, ini di aplikasi X-Space Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Walah,
1: nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Kici Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Radio Informasi dan Hiburan.

buat Mbak Ana, pemerintah saat ini juga tengah membenahi data penerima LPG 3 kg di tengah proyeksi kebutuhan yang melampaui kuota 2026 nih ya. Dan langkah ini dilakukan agar subsidinya juga tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak gitu. Nah, sobat Bana, untuk kuota dan kebutuhan LPG menurut data Kementerian Energi Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM per 31 Agustus 2026, sobat Bana, kuota 2026 ini ada di 8 juta metrik ton dan terrealisasi ini 5,05 juta metrik ton. Realisasi Januari sampai Juli ya. Kemudian untuk proyeksi kebutuhan 2026 ini hasil dari pembulatan sobat Bana 8,68 juta metrik ton atau 108,46% dari kuota gitu loh. Nah, strategi pembenahan data sendiri sobat Bana ini memperkuat basis data dengan memanfaatkan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian mencocokkan penerima dengan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, juga mendata penerima LPG 3 kg berbasis web saat pembelian di lapangan. Sobat Bana, tujuan dari pembenahan data ini adalah memastikan kalau gas bersubsidi ini memang untuk warga miskin, rentan, usaha mikro, petani, dan juga nelayan. Menjaga beban keuangan negara dan menjaga stok di pangkalan resmi ini cukup ya untuk mencukupi kebutuhan warga yang berhak tentu saja. Nah, sobat Bana, sekali lagi saat ini pemerintah sedang memperkuat basis data sehingga bisa diketahui nih siapa yang memang berhak untuk menerima subsidi dari gas LPG 3 kg ini, oke? Baik, 15 menit dari jam 9 pagi. Halo, selamat pagi yang baru saja gabung sambil ngopi, sambil ngeteh mungkin ya, break sejenak dari aktivitasnya untuk bisa mengisi energinya lagi biar lebih fokus lagi. Nah, ngopi spesialnya tetap hadir buat kamu menemani ngopi atau ngeteh pagi ini ya. Silakan bisa ikutan ngobrol juga loh untuk topik hari ini. Kira-kira nih sobat Bana, apa sih hal apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi mager alias malas gerak gitu? Boleh bisa di sini ceritanya. Lira masih tungguin, buang waktunya juga masih banyak ya. Di 0856345454545 bisa di medsos yang Bana atau di chatroom nih, ada di aplikasi Express Radio, itu radio officialnya Bana ya. Sobat Bana, fakta menarik nih ya, kalau menurut profil aktivitas fisik WHO tahun 2024, sekitar 31% dari orang dewasa di dunia itu belum memenuhi anjuran aktivitas fisik nih, minimal 150 menit per minggunya loh sobat Bana. Dan di Indonesia sendiri, survei kesehatan Indonesia menunjukkan ya sekitar 37,4% penduduk usia 10 tahun ke atas ini masih kurang bergerak, masih kurang aktivitasnya. Bahkan dari cek kesehatan gratis yang menyasar anak-anak sekolah, ini ditemukan sebagian besar anak ini kurang aktivitas fisik. Mungkin karena terlalu asik bermain HP sih, jadi aktivitas fisiknya jadi keteteran gitu ya. Oke, sobat Bana, artinya nih satu dari tiga orang ini berpotensi sering mengalami gaya hidup mager alias malas gerak. Mungkin kamu salah satunya, bisa jadi ya. Ayo, sobat Bana, kita mau tahu nih kira-kira apa ya alasannya, apa yang bisa bikin kamu tuh akhirnya jadi malas gerak atau mager gitu. Bisa ceritain di sini. Yang udah masuk dulu aja, terima kasih. Halo dari Ayu. Aku biasanya kalau paling mager, malas gerak itu kalau lagi hujan sih. Rasanya selimut lebih menarik daripada mandi, daripada bergerak, soalnya dingin gitu katanya. Ya sekarang gak hujan, karena paginya tuh dingin banget, jadi masih bangun ya kalau gitu ya. Oke, makasih ya buat Ayu. Juga selamat pagi nih, Mbak Santi. Mbak Santi di mana nih?
Musuh terbesar aku yang bikin mager tuh bukan capek sih mbak, tapi kasurnya yang terlalu nyaman. Nah solusinya beli kasur yang gak nyaman ya. Jadi gak malas geras, gak malas gerak lagi gitu loh Mbak Santi. Terima kasih ya. Ya ada sih banyak sebenarnya menyebabkan kita tuh jadi malas gerak atau jadi penyebab mager ya. Kenapa bisa mudah mager? Mungkin karena scroll medianya terlalu lama, jadi pengennya rebahan aja. Tidurnya kurang, badannya lemes gitu ya. Pengennya ya udah tiduran aja. Cuaca mendung kadang-kadang bikin moodnya turun, pengennya tiduran. Tadi kayak siapa tadi namanya, si Ayu ya. Bisa juga terlalu nyaman rebahan setelah kerja, mungkin karena kecapean sih bisa jadi gitu. Tapi ingat loh Sobat Bana, gerak ringan seperti ya ringan-ringan aja sih, jalan kaki 10-15 menit, ini sudah bisa bikin tubuh tuh jadi segar lagi gitu. Jadi kalau mungkin di tengah-tengah aktivitasnya sekarang juga lagi males banget buat gerak gitu, mager aja di tempat duduknya, coba deh inisiatif jalan kaki lah di sekitar tempat duduknya selama 10 atau 15 menit nih, biar tubuhnya kembali seger gitu.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini dia beberapa macam ikan yang hidup di air tawar. Pertama setur adalah famili ikan bertulang. Tertua yang masih hidup, mereka hewan asli sungai, danau, dan pantai di subtropis, iklim, sedang, dan subartik sepanjang Eurasia dan Amerika Utara. Kedua, lamprey laut. Lamprey laut adalah lamprey, parasit yang berasal dari belahan bumi utara, kadang-kadang disebut sebagai ikan vampir. Di habitat aslinya, lamprey laut berevolusi bersama dengan inangnya, dan inang tersebut mengembangkan resistensi terhadap lamprey laut. Ketiga, tinca-tinca. Tinca-tinca adalah ikan air tawar dan air payodari, Ordo Cypriniformes, yang ditemukan di seluruh Eurasia, dari Eropa Barat termasuk Kepulauan Inggris di timur, hingga Asia hingga Sungai Eb dan Sungai Yenisei. Keempat, Anguillida. Anguillida adalah famili ikan sidat yang hidup di air tawar. Bentuk tubuh dari tiap spesies pada famili Anguillida memanjang dan mirip seperti ular bagian.

0: tumbuh luar pada famili Anguillida memiliki siri, punggung, ekor, dan dubur yang panjang membentuk pinggiran yang terus-menerus.
1: 104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kualitas, kita ngomongin dulu nih soal kualitas layanan KB program keluarga berencana ya. Ini juga terus diperbaiki pemerintah melalui berbagai langkah ya, untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin keberhasilannya gitu loh. Nah, Sobat Bana, indeks kualitas pelayanan KB ini menurut data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN gitu ya, per 26 Agustus 2026 tahun 2024 ini 46,7, 2025 57,9, dan targetnya di tahun 2029 gitu maksudnya 62,25 gitu. Nah, penilaian indeks ini antara lain kompetensi tenaga kesehatan, kemudian kesesuaian layanan dengan kebutuhan. Sobat Bana, kalau tren partisipasi KB sendiri menurut data Kemendukbangga tahun 2023 ini ada 59,6%, 2024 60,8%, dan 2025 61,3% ya. Ini penurunan tingkat fertilitas total atau TFR menjadi rata-rata 2,1 anak perempuan pada 2025 dari 5,6 di tahun 1971. Nah, angka persentase tadi Sobat Bana merupakan jumlah pasangan usia subur di Indonesia.
2: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, temui Prabowo, Menbud ini melaporkan usulan gelar tanda kehormatan dari masyarakat. Sobat Bana, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor kemarin di Selasa 1 September 2026. Pertemuan itu membahas sejumlah usulan terkait pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Sobat Bana, seperti dikutip dari Viva hari ini, menurut Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya, usulan yang berkaitan dengan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh dan insan masyarakat yang dinilai telah memberikan jasa dan kontribusi serta manfaat istimewa bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sobat Bana juga memiliki rekam jejak pengabdian yang patut dihargai dan menjadi teladan bagi masyarakat. Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai usulan yang berasal dari berbagai kementerian atau lembaga serta masyarakat. Laporan itu sebenarnya menjadi bagian dari proses pengajuan pemberian gelar, tanda jasa, dan juga tanda kehormatan kepada pihak-pihak yang dinilai memenuhi kriteria. Sejumlah tokoh dan insan masyarakat yang diusulkan dinilai telah memberikan jasa dan kontribusinya serta manfaat istimewa bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, update lagi dari kasus keracunan santri di Pondok Mambaul Hikam gitu ya, di Tanggul Angin Sidoarjo nih Sobat Bana. Ini Badan Gizi Nasional Jawa Timur suspek SPPG Kali Tengah. Ini buntut dari 500 santri di Sidoarjo yang keracunan nih Sobat Bana ya. Nah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah Tanggul Angin Sidoarjo disuspend sementara. Penghentian operasional itu dilakukan setelah 500 santri dan santriwati Ponpes Manbaul Hikam keracunan usai menyantap menu MBG. Menurut Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo, Sobat Bana, keputusan suspend sementara ini sudah dikeluarkan oleh BGN.

Dan penghentian itu dilakukan sambil ini menunggu proses evaluasi dan juga pemeriksaan, hasil pemeriksaan laboratorium ya. Jadi sementara disuspend dulu gitu, dan belum ditentukan sampai kapan akan disuspend Sobat Bana, karena keputusan selanjutnya ini akan diambil setelah hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratoriumnya keluar. Sobat Bana, SPPG Kali Tengah ini diketahui memang melayani kebutuhan MBG dengan total 2.800 porsi per hari. Namun BGN ini masih melakukan penelusuran ya untuk mengetahui sumber dugaan keracunan yang dialami oleh para santri. Sementara ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Sobat Bana, penyebab keracunan belum bisa dipastikan. Ini hanya berdasarkan makanan yang dikonsumsi oleh para santri gitu. Nah, contohnya ya, ada santri yang mengonsumsi sayuran dalam menu MBG tetapi tetap mengalami gejala keracunan, dan kondisi itu belum bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan sayuran bukan sumber masalah gitu. Nah, Sobat Bana, menurut Emil, penyelidikan lebih lanjut terkait sumber keracunan ini menjadi kewenangan BGN serta pihak epidemiologi. Dan untuk sementara memang SPPG Kali Tengah ini disuspend atau dihentikan gitu ya. Nah, Sobat Bana, Wakil Gubernur Emil sendiri juga menegaskan kalau tidak ada korban yang meninggal dunia dari peristiwa keracunan itu. Karena tadi malam ketika banyak yang live TikTok gitu ya, peristiwa ini Sobat Bana, ada banyak kabar simpang siur yang menyebutkan ada korban meninggal dunia. Jadi sekali lagi dipastikan tidak ada korban yang meninggal dunia. Oke, baik, masih ada waktu 20 menit lagi nih di Ngopi Spesial, dan kita masih tunggu yang pingin ikut nimbrung, pingin berbagi ceritanya di sini. Apa nih kira-kira yang bikin kamu tuh jadi mager alias malas gerak gitu? Silakan bisa di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bana. Ini lucu nih. Malah kali juga semua pernah ngalamin gitu ya. Halo Teddy, katanya kalau habis makan versi jumbo, jangankan olahraga Mbak ya, berdiri aja mikir dulu, soalnya kekenyangan. Loh, banyak nih yang kayak kamu ya. Oke, terima kasih buat Teddy. Halo, selamat pagi Pak Darto. Kalau mager, biasanya aku pas hari libur sih Mbak, niat bersih-bersih rumah jam 7, ternyata baru mulai jam 10. Pengennya kalau libur itu agak-agak nyantai sih, masalahnya seperti itu gitu loh. Oke deh, makasih Pak Darto ya. Halo Nia, kalau gajian semangat jalan ke mall, tapi disuruh jalan pagi, aku tuh jadi malah mager gitu, jadi malas gerak untuk olahraga ya. Kalau ke mallnya semangat banget. Jadi ini aja sih gerak fisiknya. Ini tiap hari ke mall aja, sekedar jalan-jalan gue gak masalah sih. Yang penting gerak fisik gitu nih ya. Terima kasih ya Nia udah gabung juga di sini gitu di Ngopi Spesial. Kita masih buka kesempatanin buat yang lain juga untuk berbagi tanggapan atau informasinya di sini ya. Masih ditungguin di 08563454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, apa nih kira-kira yang bikin kamu tuh jadi mager atau malas gerak? Tapi Lila pengen tahu ceritanya nih, kamu biasanya jadi mager tuh kalau disuruh apa sih? Ayo cepet buruan-buruan. Kalau disuruh apa jadi mager alias malas gerak gitu. Udah ada yang masuk nih, katanya mager masak nih, tapi semangat kalau bikinin kopi suami. Kalau disuruh masak aku mager banget. Bilang aja gak bisa masak gitu ya, gak usah cari alasan. Makasih deh buat Titis nih, udah gabung juga di sini ya. Oke, juga selamat pagi dulu dari Mbak Yeni. Aku biasanya mager kalau lagi ngambek sih gitu loh Mbak. Jadi ini para perempuan kali ya, kalau ngambek pas

0: tidak jadi mager, nggak mau disuruh sini suruh sana, nggak mau disuruh ini suruh aneh gitu. Oke, makasih ya, katanya kalau lagi ngambek sih jadinya mager gitu. Terima kasih juga buat Mbak Yeni yang sudah gabung di ngopi spesial pagi ini.
1: Hai Jericho Angeline, jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
6: Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
7: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
8: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
9: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
10: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
11: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
12: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
13: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
14: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
15: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
16: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
17: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
18: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: 105 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
19: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
5: Ya sobat Bahana, mager alias malas gerak itu sebenarnya memang manusiawi sih. Yang penting sih jangan sampai jadi kebiasaan setiap hari gitu. Sedikit bergerak itu lebih baik ya daripada menunggu semangat datang gitu loh ya. Oke, datunul jo 119 ngewi. Dila pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Rabu 2 September. Makasih banget yang udah gabung di sini. Kalau belum sempet nanti bisa deh di ngopi Bahana, ngopi santai ataupun juga di ngopi senja ya. Bye bye now. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bergabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, Ketua DPRD Magetan Rien, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Rien Nur Asiah berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rien mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rien menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
2: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
1: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Rien menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Rien juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Rien menegaskan pembahasan belum final. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Rien menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
2: Kuah perubahan ini kan belum finalisasi. Masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani untuk tanda tangan dokter kesepakatan.
1: Menurut Rien, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
2: Kebetulan sejak Burin menjabat, belum pernah ngerasain poker, Mas. Gitu. Belum ada. Jadi lebih detailnya karena Burin belum merasakan, nanti kita awasi bersama. Mohon kerjasamanya.
1: Rien berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, anomali cuaca semakin ekstrim, pertanian Lamongan mendesak butuh ahli mitigasi iklim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prame Suara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, dunia pertanian kita kini dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks. Perubahan pola musim, kemarau panjang, hingga curah hujan yang tidak menentu akibat anomali cuaca ekstrim mulai mengancam stabilitas produksi Lamongan. Bapak Bahrudin Zuri, beliau menegaskan bahwa sektor pertanian saat ini mendesak membutuhkan tenaga ahli mitigasi iklim. Artinya, keahlian petani tidak lagi cukup hanya berfokus pada teknik budidaya atau pemberantasan hama, melainkan juga kemampuan membaca risiko iklim serta menyusun strategi adaptasi agar terhindar dari ancaman gagal panen. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat Lamongan merupakan salah satu daerah lumbung pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas panen padi di Lamongan pada tahun 2025 lalu bahkan tercatat mencapai sekitar 1.503,38 hektar dengan produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 900.000 ton. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, perubahan APBD Ngawi 2026 disahkan. Pemkab defisit 130 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kabupaten harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan setelah perubahan APBD tahun 2026 resmi disahkan menjadi peraturan daerah atau perda. Pengesahan dilakukan melalui nanda tanganan bersama antara pemimpin DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi. Pengesahan tersebut berlangsung di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas. Pemkab Ngawi mencatat kebutuhan anggaran APBD mencapai sekitar Rp150 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran yang tersedia baru

0: sekitar 20 miliar rupiah. Kondisi itu menyisakan defisit kurang lebih 130 miliar rupiah. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, mengatakan keterbatasan tersebut berimbas pada sejumlah kegiatan yang belum dapat direalisasikan. Pemerintah bersama DPRD kemudian melakukan penyesuaian, termasuk mengalihkan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu kebutuhan anggaran yang mendesak. Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah turut di penurunan pendapatan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan anggaran untuk membiayai seluruh rencana secara bersamaan. Meski demikian, Pemkab Ngawi memastikan keterbatasan fiskal tidak membuat program yang menyangkut kepentingan dasar masyarakat terhenti. Bangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian ramah lingkungan serta berkelanjutan tetap diarahkan sebagai prioritas dalam sisa tahun anggaran. Di sisi legislatif, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan pengesahan perubahan APBD menjadi momentum untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar 130 miliar rupiah tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar 79 miliar rupiah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini, setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN 23 tahun yang nekat memeras wanita berinisial HZ warga Kecamatan Wajawarno Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reserse Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana, merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah.
3: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu tersangka kepada korban melalui video call dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
2: Tim unit Tipida Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, pin, dasi, kalung, ID card tracer, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN di dijerat pasal berlapis UU ITE dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenenge 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, masih bersama saya Akmal Darunaja. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, pernah nggak sih kalian sudah intinya banyak rencana untuk hari ini? Dan mau bangun pagi, olahraga, beres-beres rumah, atau kuliah, belajar, atau sambil menyelesaikan tugas kuliah. Tapi begitu bangun dan melihat kasur, kayaknya 5 menit lagi deh, dan 5 menit lagi. Tapi tanpa sadar, 1 jam berlalu, kita... Nah, kalau Sobat Bahana pernah mengalami hal seperti ini, berarti kita sama-sama pernah menjalankan yang namanya mager alias males gerak, khususnya para Gen Z ya kali ini. Padahal sebenarnya rasa males itu wajar ya, yang menjadi masalah adalah ketika rasa malas membuat aktivitas kita terus tertunda. Karena itu hari ini kita akan ngobrol santai dalam tema rutinitas baru, mood baru, dan gimana biar gak gampang mager ya. Terus jangan kemana-mana, tetap bersama Bahana FM 104,5 di Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
6: Oke Bahana, Sobat Bahana, kali ini masih tentang membahas tentang sebelum mencari cara mengatasi rasa mager, kita harus tahu dulu kenapa rasa malas itu bisa muncul. Nah, salah satunya adalah karena aktivitas yang kita lakukan terasa monoton ya. Bangun tidur, kerja atau kuliah, pulang, makan, tidur, besok lagi, diulang. Terus kalau dilakukan terus-menerus tanpa variasi tentu bisa membuat kita merasa bosan ya. Selain itu terlalu banyak pekerjaan juga bisa membuat kita bingung dan harus mulai dari mana dulu. Misalnya ada tugas kuliah, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, maupun belum lagi harus membalas chat. Karena semuanya terlihat banyak, akhirnya kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya kita tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Mulailah dari satu hal kecil aja. Misalnya daripada berpikir aku harus membersihkan seluruh rumah dulu atau kamar, coba ubah menjadi aku akan merapikan meja dulu. Setelah meja rapi, lanjut merapikan tempat tidur. Nah, pelan-pelan pekerjaan besar akan terasa lebih ringan. Jadi begitu Sobat Bahana, kalau merasa badannya mager maupun itu, kita bisa melakukan kegiatan yang kita rasakan. Oke.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: Oke, salah satu kunci untuk mengatasi rasa mager maupun malas gerak ya. Salah satunya kuncinya itu kita bisa jalan kaki, membaca buku, membaca koran ya. Terus stretching ya di rumah, stretching di rumah, jogging di rumah ya. Salah satu menghindari rasa mager tersebut. Nah, habis itu rasa mager pun hilang. Dan kita harus bangun pagi setiap hari, terus di halaman rumah dan membaca buku, walaupun setiap hari satu lembar membaca buku gitu. Dan harus rutinitas untuk kegiatan biar kehilangan mager itu biar terasa hilang ya Sobat Bahana, begitu. Dan waktu untuk bangun secara pagi itu habis subuh 5:30 itu harus menghilangkan rasa mager tersebut untuk kita. Asal hal kecil pun itu bisa menghilangkan mager tersebut. Bisa membuka pintu, bisa membuka jendela, dan bisa nyapu halaman rumah. Itu bisa salah satu menghilangkan konsisten rasa mager tersebut. Oke Sobat Bahana, terima kasih di segmen ini. Nanti dilanjut

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: Serius?
5: Iya, aku serius.
4: Tapi kan...

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: Oke, selamat pagi menjelang siang Sobat Bahana. Sobat Bahana, bagaimana cara memulai pagi yang rasanya mager atau bangun pagi? Apakah mengambil HP atau scrolling media sosial di TikTok? Ya, cara saya menghilangkan rasa mager itu sangat menyenangkan ya Sobat Bahana. Pertama-tama habis bangun tidur itu saya melakukan langsung duduk dan berdiri untuk ambil minum air putih dan memainkan gitar maupun musik dan sebagainya. Itu rasa menghilangkan rasa mager kita selalu untuk mencari suasana yang lebih indah menyanyi.

Ikan lagu, kita speak up maupun cari lagu referensi, ya seperti itu Sobat Bahana. Jadi ada pertanyaan dari saya, sebuah pertanyaan simple banget, nanti Sobat Bahana bisa melakukan jawaban nanti melalui WA Bahana ya. Jadi Sobat Bahana, kalau ada saya ada pertanyaan, jawabannya nanti bisa melalui WA Bahana. Oke. Pertanyaan simpel banget ini. Apakah Sobat Bahana aktivitas sehari-hari dalam praktek di pagi hari? Oke. Hubungi nanti di 085-63-45-45 dan 45. Nah, nanti silakan Sobat Bahana bisa jawab di kolom komentar di WA ya. Oke. Ini ada jawaban dari Mbak Rina Ngawi Karangjati. Dia jawabannya, ada tiga hal yang paling penting untuk diselesaikan hal ini. Contohnya dia melakukan bersih-bersih rumah. Wah, bagus sekali dong Mbak Rina. Nah, Mbak Rina ini kegiatannya positif banget, bersih-bersih rumah, mengepel, dan menghilangkan rasa mager tersebut. Seperti itu Sobat Bahana. Dan intinya menghilangkan rasa mager itu kecil ya. Jadi dari diri sendiri itu kehilangan rasa mager, terus malas gerak, itu hal kecil maupun hal sepele ya bagi para kaum Gen Z ya. Dan dari Sobat Bahana sendiri, pernah nggak sih kalian membuat target maupun suatu salah satu, tapi ternyata yang berhasil itu kita lakukan cuma satu atau dua? Yang misalnya pagi-pagi sudah punya rencana maupun planning ya, suatu hal yang kita lakukan di pagi hari. Oke, sebuah target utama dalam satu hari ataupun satu minggu ya, buat Sobat Bahana, misalnya hari ini kita melakukan target menyelesaikan tugas deadline kuliah maupun menyelesaikan tugas sekolah ya dari guru gitu. Itu hal simple sih sebenarnya bagi kaum para Gen Z ya. Yang ketiga itu mencapai target atau membersihkan kamar atau merapikan kamar tersebut ya, seperti itu. Terus yang ketiga ini sudah selesai, berarti hari ini kita sabar untuk melakukan sesuatu yang produktif. Jadi kita bisa, kaum BNC itu bisa melakukan hal produktif ya, mencari hal-hal yang inovatif untuk pengalaman kita, untuk menghiburan kita ya, terus menghilangkan rasa mager kita untuk di kamar. Seperti itu ya, buat Sobat Bahana silakan lakukan kegiatan ini ya, hilangkan rasa malas gerak di kamar, terus suatu produktif buat konten maupun buat suatu hal yang kecil tapi itu bersifatnya positif, itu bisa. Buat Sobat Bahana silakan mencontoh hal-hal yang positif, produktif, membuat konten maupun melakukan menyenangkan untuk hal menghiburkan diri sendiri, seperti itu. Hal kecil aja deh, seperti itu. Oke, dari sini giliran Sobat Bahana yang ikut ngobrol.

dan ikut partisipasi untuk hal kecil menghilangkan rasa mager tersebut, seperti itu. Jadi kita lakukan bersama-sama, ayo membuat produktif, membuat konten yang positif, membuat hal-hal yang kita bisa merasakan banyak teman, ya seperti itu. Kita melakukan target, terus planning untuk merasakan hal memotivasi baru kita untuk hal-hal yang baru seperti itu, Sobat Bahana. Oke, terima kasih Mbak Rina untuk jawabannya untuk sesi pertanyaan maupun jawaban kali ini. Yang kita alami contohnya kayak Sobat Gen Z ya, biasanya kan malas terus scroll TikTok. Nah, hilangkan seperti itu, nanti kita bisa bisa mengalami pengalaman kayak produktif membuat konten, hal-hal yang kecil lah gitu. Sobat Bahana, oke, sekian dari saya. Selebihnya boleh jawaban yang saya cantumkan tadi bisa melewat apa itu japri komentar di WA Bahana FM Ngawi 085 63 45 dan 45. Terima kasih Mbak Rina untuk sesi jawabannya. Oke, dan itu hal kecil itu bisa menghilangkan rasa mager kita. Sebuah ya bisalah Gen Z bisa itu menghilangkan rasa malesnya ya, atau menghentikan rasa scrolling di media sosial maupun TikTok ya, seperti itu. Buat apa itu produktif yang sekiranya kita punya pengalaman relasi gitu. Segitu aja Sobat Bahana dari saya. Oke, terima kasih untuk Mbak Rina untuk jawaban sesi jawaban untuk memulai produktif untuk hal-hal yang positif seperti itu ya. Jadi Sobat Bahana, ayo kita hilangkan rasa males itu, males gerak itu, mager itu. Kita bisa memotivasi untuk diri sendiri. Ayo semangat ya, hilangkan rasa itu ya. Oke, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya kalau ada pertanyaan boleh ya Mbak Rina atau teman-teman Sobat Bahana yang punya motivasi ya, motivasi yang baru, hal baru maupun apa tuh kayak produktif positif gitu ya, membuat rencana konten maupun ya hal-hal yang sepele tapi itu buat kita itu positif untuk kegiatan menghilangkan rasa mager tersebut gitu Sobat Bahana. Oke, buat Mbak Rina, sekiranya ada jawaban maupun pertanyaan yang lain bisa menghubungi nomor kontak yang 085 63 45 45 dan 45. Oke, Sobat Bahana, lakukan tips ini dan trik untuk menghilangkan rasa mager tersebut. Jadi aslinya bisa untuk menghilangkan rasa mager tersebut, tapi tergantung diri sendiri kita ya, maupun melakukan kegiatan positif juga sih seperti itu. Jadi buat Sobat Bahana, lakukan hal-hal yang positif ya. Oke, buat Sobat Bahana, yuk lakukan kegiatan membantu gotong royong sesama teman maupun tetangga, bersih-bersih desa ya, itu hal positif untuk menghilangkan rasa mager tersebut. Ayo kita memot

0: motivasi baru, hal baru yang kita alami. Ya buat Sobat Bahana, ini trik tips saya dari menghilangkan rasa mager tersebut. Seperti itu, memulailah dari hal kecil aja. Terus hal yang besar itu dibuang ya. Positif itu boleh, yang membuat konten yang affiliate maupun itu boleh. Silakan hal-hal trik ini maupun tips ini bisa dilakukan oleh Sobat Bahana ya. Mari kita lakukan rasa hilang magernya tersebut. Kita melakukan hal-hal positif, produktif buat konten. Seperti itu Sobat Bahana. Oke, terima kasih dari saya Akmal Darunaja. Sekiranya untuk memulai hal-hal tersebut, ayo kita lakukan, hilangkan rasa mager tersebut untuk diri kita sendiri, buat kaum-kaum Gen Z maupun kalangan milenial ya, untuk menghilangkan rasa mager tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Untuk rasa mager itu bisa dihilangkan dari diri sendiri, dari hal langkah kecil pun bisa untuk kegiatan positif. Seperti itu sih yang saya alami maupun tips trik dari saya. Seperti itu, hal positif, kegiatan positif seperti itu menghilangkan rasa mager. Oke, terima kasih dari saya. Melakukan hal kecil maupun hal besar itu bisa jadi membuat apa itu konten yang positif seperti itu. Oke, terima kasih buat Sobat Bahana sudah meringankan jawaban yang hal-hal kecil ini bisa menghilangkan rasa mager tersebut ya. Oke, Sobat Bahana sudah menjawab pertanyaan saya, dan dari Sobat Bahana sendiri lakukan kegiatan ini untuk melakukan rasa mager tersebut bisa hilang. Oke, itu trip saya dan trik tipsnya itu dari saya ya. Oke, terima kasih untuk mengendalikan waktu ini dari saya, dan saya pamit mengundurkan diri. Akmal Darunaja, sekian dan terima kasih.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu.

0: Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: News, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: Halo Sobat Bahana, gimana cara rutinitas baru atau motivasi baru yang aku lakukan saat ini ya? Yang aku hal baru ya, yang aku laksanakan cara menghilangkan mager tersebut. Kita buat edit, buat apa itu flyer. Ya, hal baru itu bisa menimbulkan rasa kita untuk menghilangkan rasa mager tersebut. Jadi kita harus melakukan hal baru, rutinitas baru sebagai rasa kehilangan mager tersebut. Jadi kita buat konten itu bisa jadi kita menghilangkan rasa mager tersebut. Terus membuat apa itu menanam, bantu orang tua. Terus hal-hal kecil itu bisa menimbulkan rutinitas baru dan hal baru sih menurut saya seperti itu. Cobalah Sobat Bahana, kita lakukan hilangkan rasa mager tersebut. Coba renungkan dan hal baru itu apa yang diri kita sendiri, hal kecil tersebut itu bisa kita mencari pengalaman hal baru lah ya. Menanam apa itu pohon alpukat, membantu orang tua menyiram tanaman, itu terasa menghilangkan rasa mager atau malas gerak tersebut ya Sobat Bahana. Jadi buat para genzi-genzi, untuk kalangan genzi maupun gen alpha ya maupun gen beta, cobalah hal baru, rutinitas baru untuk melakukan rasa mager tersebut itu bisa hilang ya. Jadi membantu orang tua, menyiram bunga, terus khususnya ibu-ibu ya, itu menyiram bunga, terus menyiram tanaman, buah, itu menimbulkan rasa motivasi baru ya. Buat Sobat Bahana, silakan coba ya, tanamkan Sobat Bahana itu hilangkan rasa mager tersebut. Yuk kita cari hal baru, rutinitas baru, mood baru kita yang kita alami ya. Mari kita hilangkan mager tersebut untuk malas gerak ya. Cari teman atau komunitas ya, buat teman-teman Sobat Bahana, yuk cari komunitas hal-hal positif. Terus kita melakukan hal positif untuk lomba, kontes, event, itu

termasuk hal baru, rutinitas baru ya buat Sobat Bahana. Yuk lakukan cara tips aku dan trik aku buat Sobat Bahana hilangkan rasa mager tersebut, dan buat Sobat Bahana, mari kita lakukan tip dari aku, trik dari aku ya untuk hal baru ini. Boleh menanam pohon ya, inovasi baru lah itu, menanam pohon ya, terus melakukan kegiatan yang positif, membantu ya, membantu gotong pot ya sama orang tua, itu termasuk hal positif biar nggak monoton, biar nggak bosen kita ya. Dan melakukan hal tersebut itu menurut saya is okay ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang positif, inovasi buat rencana ya, rencana baru dari Sobat Bahana sendiri. Ada apa itu pikiran ya, ada pikiran untuk membuat ide baru, rutinitas baru untuk kedepannya, planning kedepannya, minggu kedepannya apa ya, rutinitas baru kita pikirkan gitu. Nek buat tips trik saya itu segitu, membantu menyiram bunga, tanaman, terus itu cara menghilangkan rasa mager, malas gerak tersebut, biar mood baru kita itu, biar ada inovasi yang baru seperti itu, Bahana. Coba Bahana. Oke, itu ya dari pengalaman saya untuk menghilangkan malas gerak dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kaum Gen Z maupun kaum milenial ya. Ayo lakukan ini dari saya. Semoga tips dari saya ini bermanfaat buat Sobat Bahana ya. Coba lakukan seperti hal-hal positif aja lah ya. Oke, makasih. Dari saya ini tips baru ya, trik untuk melakukan hal baru, rutinitas baru, mood baru. Mungkin ada ide baru, boleh apa itu mempertanyakan di nomor WA Bahana, apa hal-hal yang pikiran kita biar luas gitu ya. Buat Sobat Bahana, boleh kirimkan ide-ide hal baru maupun rutinitas baru, mood baru yang kita alami. Yuk, boleh kirimkan di nomor WA 0856345445. Boleh apa itu rutinitas baru kalian, bisa di kontak Bahana nanti, hal-hal yang sekiranya pikiran kita membuka ide baru itu bisa gitu teman-teman. Oke, buat saran saja untuk teman-teman hilangkan rasa mager tersebut. Oke, buat saya, dan kita lanjut lagi untuk kegiatan rasa mager tersebut.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin

reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Oke, dari sini rutinitas baru dan mood baru kalian, adakah yang pengalaman baru, hal baru ya, menimbulkan hal-hal yang baru, positif baru itu apakah ada ya? Tulis komentar di Bahana FM maupun lewat Wawa 085634545 ya. Jadi carilah motivasi baru yang kalian pernah mencoba hal-hal yang sekiranya kita ada rutinitas yang enggak sangat berat tapi menyenangkan dari diri sendiri. Itu aslinya hal kecil sih, tapi enggak begitu berat dalam sehari-hari. Jadi kita sebagai kalangan Gen Z ya, mari mencoba hal-hal yang menyenangkan pada diri sendiri. Mencoba ya, mencobalah kayak membantu orang tua, terus mencari komunitas, apa itu, rutinitas komunitas yang baru, kayak cari komunitas bunga maupun komunitas hal-hal baru, itu bisa menimbulkan rasa mager kalian hilang ya. Buat kalangan Gen Z ya, ayo mencoba, carilah hal-hal baru, komunitas baru, itu bisa menimbulkan rasa mager kita hilang. Jadi mari bersama-sama kasih tips dari saya, itu hilangkan mager.

0: buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang kecape Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
1: Terus itu ya, itu target pertama aku itu ya, target Bahana Sobat Bahana itu sendiri itu apa? Tulis 3 target kamu di kolom komentar maupun WA ya, di WA Bahana. Boleh di DM maupun 3 target kamu, rutinitas maupun motivasi, biar hilang rasa mager tersebut, biar enggak bosan monoton ya, biar enggak monoton di rumah
2: sekolah. Video informasi dan hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Rin mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Rin menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
2: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan.
3: Tentu untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Yuwono mengakui defisit sekitar 130 miliar rupiah tidak terlepas dari kondisi pendapatan daerah yang menurun serta pengurangan dana transfer pemerintah yang nilainya sekitar

0: 79 miliar rupiah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, DPRD mendorong Pemkab Ngawi tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tidak menjadi korban pengetatan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan agar lebih cermat menghitung kemampuan fiskal sebelum menjalankan program. Hal ini diperlukan agar persoalan pendanaan tidak kembali muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan. Sebagai bentuk dukungan, DPRD Kabupaten Ngawi telah merelakan sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disesuaikan. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program prioritas melalui perubahan APBD 2026. Kini, setelah perda perubahan APBD 2026 disahkan, tantangan utama berada pada pelaksanaannya. Pemkab Ngawi dituntut mampu mengatur ruang fiskal yang sempit secara tepat sasaran agar pelayanan publik, kebutuhan dasar masyarakat, dan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan di kemudian hari. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat teror love scamming, polisi gadungan asal Lampung ditangkap usai peras wanita Jombang menggunakan rekaman video asusila. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Jombang menangkap seorang polisi gadungan berinisial MIN 23 tahun yang nekat memeras wanita berinisial HZ warga Kecamatan Wajawarno Kabupaten Jombang. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agung Saputra menyampaikan bahwa pelaku awalnya menyamar sebagai anggota Reserse Polsek Lowokwaru Malang di aplikasi pencarian jodoh untuk menjalin hubungan asmara daring selama 2 pekan. Setelah meraih kepercayaan korban, pelaku membujuk HZ melakukan video call tanpa busana, merekam aksi tersebut secara diam-diam, lalu berpura-pura menjadi atasan kepolisian untuk mengancam menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah.
3: Tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri, berdinas di Polsek Lowokwaru, Polres Malang, kemudian selama kurang lebih berkomunikasi intens selama 2 minggu dan antara korban dan tersangka ini menjalin hubungan pacaran. Lalu dengan bujuk rayu tersangka kepada korban melalui video call dan tersangka meminta kepada korban untuk membuka baju. Pada saat itu juga tersangka merekam video saat korban membuka baju.
2: Tim unit Tipida Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan korban langsung melakukan penelusuran hingga berhasil memburu dan menangkap tersangka di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Lampung Tengah. Dari tangan pelaku asal Metro Timur tersebut, polisi menyita barang bukti berupa atribut kepolisian seperti baju putih, pin, dasi, kalung, ID card reserse, serta telepon seluler yang digunakan untuk memperdaya korban. Atas perbuatan pemerasan berbasis love scamming ini, MIN dijerat pasal berlapis UU ITE dan kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada serta tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: to Bu? Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Eyalah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Suasana di siang hari yang begitu panas ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana, di edisi Rabu ya 2 September 2026 ya Sobat Bahana semuanya, mengenai rutinitas baru ya, mood baru, gimana biar gak gampang mager ya. Rutinitas baru, mood baru, gimana biar gak gampang mager ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Modal untuk usaha ya, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

3, 4, 5, 4, 5, 4, 5 masih barang Lubi Tabahana dan masih bersama Bank UMKM Jawa Timur Cepat Mudah Murah. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lubita balik lagi di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: diperkirakan masih berlangsung, kondisi stok menjadi faktor penting untuk menjaga harga sayuran.
1: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran ngawi masih terkendali. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sini sini sini. Tuh. Bagus kan? Ada yang sini.

Siang Radio masih dari Turuno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, ataupun ada juga yang lagi menikmati makan siang ya, ataupun lagi menikmati es atau jus. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Yang mungkin juga di siang hari ini ada juga yang di perjalanan ya. Sama siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, rutinitas baru ini ya. Nah ini kalau rutinitas baru itu mood juga baru ya pastinya ya, apalagi di awal-awal bulan ya. Nah ini menurut Sobat Bana semuanya, biar gak gampang mager tuh apa ya. Kalau yang sudah gabung tadi, terima kasih banget. Dari kali ini dari Mbak Citra yang ada di Ngawi ya, motivasi itu gak selalu datang duluan, kadang kita harus mulai bergerak dulu baru semangatnya muncul. Terus dari Mas Taufik ini ya, di Geneng ya, terima kasih Mas Taufik. Buat saya kuncinya rutinitas itu pagi bangun, mandi, sarapan, lalu mulai bekerja. Kalau alurnya sudah terbentuk gak gampang mager katanya gitu. Terima kasih dari Salsa yang ada di Ngawi, terima kasih. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ada hari ketika kita capek dan butuh istirahat, itu bukan berarti malas. Dari Raka yang dari Ngerambe, saya bikin checklist. Anehnya mencoret satu persatu pekerjaan yang selesai itu bikin ketagihan produktif. Terus dari Novi ini ya, terima kasih Novi udah gabung. Ini menurut saya mager itu jangan dilawan katanya dengan target besar, mulai dari hal kecil dulu, yang penting bergerak. Dari Joko yang dari Karangjati, kalau mulai bosan dengan rutinitas, saya selingi dengan hal yang menyenangkan biar hidup gak terasa kerja terus ya. Dari Mila yang dari Paran, terima kasih, saya biasanya minum air putih setelah bangun, rasanya badan lebih segar dan gak terlalu lemas. Dari Wahyu yang ada di Ngawi, terima kasih Wahyu, kurangi begadang, percuma bikin jadwal produktif kalau malamnya tidak, kalau malamnya tidur terlalu larut katanya gitu ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bana. Yang mau gabung lagi di ajang ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana kali ini ya Sobat Bana semuanya, ada informasi dulu Sobat Bana. Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang kebijakan publik Idrus Marham menyoroti komitmen pimpinan DPR khususnya Sufmi Dasko Ahmad dalam merespon aspirasi masyarakat terkait pembahasan RUU perampasan aset. Idrus menilai komitmen penyelesaian RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026 merupakan langkah luar biasa dan patut diapresiasi. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Rutinitas baru, mood baru, gimana biar gak gampang mager ya, ditunggu opininya ya. Yang sudah masuk dari Rina, terima kasih. Kalau saya biasanya mulai dari beresin tempat tidur, kelihatannya sepele tapi bikin mood langsung lebih siap. Dari Dimas yang ada di Geneng, jangan kebanyakan rebahan setelah bangun, sekali pegang HP bisa-bisa sejam gak ngapa-ngapain. Dari Siti yang ada di Paran, terima kasih, saya bikin target kecil setiap pagi, yang penting selesai dulu, gak perlu langsung banyak. Dari Arif yang dari Ngawi, musik pagi cukup membantu, kalau lagu favorit sudah nyala biasanya semangat ikut naik. Dari Nanda yang ada di Kedonggala, terima kasih, saya kalau mager biasanya mandi dulu, setelah badan fresh pikiran juga lebih enak ya. Terima kasih banget buat Nanda. Terus dari Fajar yang ada di Widodaren, buat saya olahraga ringan 10 menit sudah cukup untuk menghilangkan rasa malas. Dari Lia yang ada di Jogorogo, rutinitas harus dibuat realistis ya, jangan bikin jadwal terlalu padat, malah bikin stres sebelum mulai. Terima kasih udah gabung di ajang ngopi Bana. Yang mau gabung lagi
Masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang sudah gabung lagi dari Bayu yang ada di Ngawi, terima kasih.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
10: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
11: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang
1: ada perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
5: Kunci rumah aja butuh cadangan. Masa kamu enggak?
6: Butuh lah, butuh lelaki cadangan mah.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.

0: tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Hai, Sobat Bahana.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan

0: Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat
1: Saatnya lintas informasi Pramesmen.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohan di Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, pasca Rien dilantik ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, posisi Ratno sebagai ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Rien Nur Asia dilantik sebagai ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
5: Pemberhentian sementara. Selama berapa?
6: Yang diberhentikan sementara ya selama proses peradilan. Sampai nanti keputusan hukum tetapnya.
4: Dengan berakhirnya jabatan sebagai ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai ketua DPRD. Setelah Rien resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
6: Selama ini anggota, tapi setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan. Gaji masih, tapi yang beberapa tunjangan nanti tidak diberikan.
4: Sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan. Rien Nur Asia menggantikan Ratno sebagai ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD induk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap partai politik yang menaunginya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, tekan angka kemiskinan, Pemkab Lamongan salurkan lebih dari 5.000 ton beras bantuan pangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoh di Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan sebanyak 5.390,58 ton beras bantuan sosial pangan yang dialokasikan untuk kebutuhan bulan Juli, Agustus, dan September 2026 kepada ribuan keluarga penerima manfaat. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turun langsung meninjau proses penyaluran serta melakukan evaluasi di Balai Desa Sitokumpul dan Balai Desa Made, Kecamatan Lamongan pada Selasa 1 September 2026. Penyerahan bantuan ini dilakukan untuk menjamin distribusi berjalan merata, sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Lamongan. Guna memastikan

0: bantuan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 250 penerima di Desa Sidokumpul dan 427 penerima di Desa Made. Di lokasi terpisah, yaitu Desa Mantup, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara membagikan bantuan kepada 784 penerima manfaat melalui penyerahan langsung ke rumah warga, lansia, serta penyandang disabilitas yang berhalangan hadir di Balai Desa. Pemkab Lamongan berharap alokasi bantuan pangan berkala ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hari Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pasokan aman di tengah kemarau, harga sayuran Ngawi masih terkendali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau panjang belum banyak mengerek harga sayuran di Kabupaten Ngawi. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, pergerakan harga di tingkat pedagang masih tergolong wajar karena pasokan dari petani tersedia. Pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Senin 31 Agustus 2026 menunjukkan harga sejumlah sayuran masih relatif stabil. Cabai rawit merah misalnya kini dijual sekitar Rp65.000 per kilogram, naik tipis dalam beberapa hari terakhir. Suprapto, pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi secara bertahap. Dalam sehari, kenaikannya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
3: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, 2.000, 1.000, tapi sekarang acaranya 65.000.
1: Per kilo, Pak?
3: Iya.
1: Naiknya sejak kapan, Pak?
3: Ya, 3 hari nanti.
1: Jadi setiap hari naik, Pak, ya?
3: Iya, naiknya 2.000, 3.000, 1.000.
1: Pak, kalau pasokan cabai dari petani sendiri seperti apa, Pak, di tengah musim kemarau seperti ini?
3: Aman kalau cabai itu, soalnya dari luar kota.
1: Kalau tomat sendiri seperti apa, Pak? Kondisi harganya
3: tomat,
1: saat ini?
3: Tomat, kondisi hari ini tomat buah itu 7.000.
1: Sebelumnya berapa, Pak?
3: Sebelumnya ya 5.000, 6.000. Tapi kalau dari petani langsung mungkin ya agak murah.
1: Tidak terpengaruh, Pak, ya untuk pasokannya, Pak?
3: Alhamdulillah aman.
1: Masih aman, ya? Kalau untuk pembelian sendiri dari konsumen seperti apa, Pak?
3: Ya agak menurun karena situasinya pasarnya sepi.
1: Sepi, Pak, ya.
2: Sementara itu, harga tomat buah juga mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya sekitar Rp6.000, kini harga tomat berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Meski harga bergerak naik, kondisi pasokan masih terbilang aman. Suprapto menyebut belum ada tanda-tanda kelangkaan cabai maupun tomat akibat kemarau panjang. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sayuran lainnya. Samsuri, pedagang sayuran di Pasar Besar Ngawi, menyebut stok tomat, wortel,

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju.

0: Julo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Sok Lin Po Wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lin Po Wangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
3: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Nanang, tetap kompak selalu. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Okay. Terima kasih. Ada Sarah di Jogoroko ya. Saya kasih batas waktu untuk main HP. Kalau enggak dibatasi, pekerjaan bisa tertunda terus. Benar sekali ya. HP memang sering jadi jebakan paling halus. Niatnya cuma buka sebentar, tahu-tahu sudah setengah jam scrolling.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar, Nek, menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Kasih satu kita antara teman dan kasih yang bakal dilantunin Anissa Rahma Adela Kompak Production, cumi-cumi Bang Uje dan Kibayan Bonten. Matur sekali.

0: banyak buat umi-umiku yang cantik.
1: 104,5 FM Bana Radio, antara teman dan kasih. Selamat sore. Ada Mbak Mimin ya, sudah bergabung di 085634545. Ini Mas O, saya bikin checklist anehnya, mencoret satu persatu pekerjaan yang selesai, itu bikin ketagihan produktif. Benar sekali ya, ternyata checklist sederhana bisa jadi penyemangat. Begitu satu tugas selesai dan kita kasih tanda centang, ada rasa puas karena melihat progres yang sudah kita capai. Jadi daripada memikirkan banyaknya pekerjaan yang belum selesai, coba fokus satu persatu, sedikit demi sedikit, tahu-tahu banyak yang sudah beres. Produktif itu nggak harus langsung banyak yang penting, konsisten bergerak.

0: Always good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Rutinitas gitu ya, langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita, di Facebook, TikTok, Instagram di @bahana.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kursamannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiodo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kulit sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata gak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi, ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi, sekarang sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh Sobat. Jadi, banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik ini Sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar. Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
6: Sebenarnya aku mau ngomong, ya, rasa-rasa ngomong. Aku sih

0: nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa.
1: Banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM.
2: Merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34.000 titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33.000 hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini, Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain, Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh, Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nah,

0: Angin kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oatmeal.

0: milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: tandane ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey!
1: What's wrong?
0: Apa maksud dia?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih Dek Nen, mergane Dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Eh, bukane mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Ye. Yeah.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan

berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Yes.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong seket sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu aja, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
3: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar

sambil memperbaiki dirinya. Karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya, salah juga sih. Nah, ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir. Menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya? Apa maunya engkau? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi gak sekedar pasif, gak sekedar mengatakan inna lillah wa inna ilahi roji'un, gak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, gak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah, jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar.

udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kudsinya kayak gitu. Hadis kudsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kudsi yang panjang. Hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kudsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah, Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya gini lah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, ah itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya. Bukan sombong ya. Nah, ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah, bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah, ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis kudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain, untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim, gara-gara kezaliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur, akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau enggak karena kamu tuh enggak ada masalah ini, enggak. Dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita enggak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustaz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timpakan musibah, yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga. Bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah enggak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia gak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama
yang bersuara untuk kemukaan.

0: Dan itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain, bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah? Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita gak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya akan, gak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan gak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustaz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, gak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita itu bukan direncanain, bukan gue pengen riak nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Gak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita apa beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gue ngeliat baca Quran? Wah lo gak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Bukan apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini, dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh, riaklah kita gara-gara orang lain. Atau misalnya taklim atau apalah, atau umroh, haji, sedekah, kayak gitu-gitu. Ada yang mancing. Lo gak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lo kayaknya biasa-biasa aja. Lo ngeliat gue main, tapi gue tuh sedekah. Gue tuh donasi terus, setiap minggu tuh ngirim 1 juta. Habis kan? Ini riak yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riak yang direncanain. Makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustaz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet. Ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, mau ngurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat, malas banget kan ya, gak keren kalau gak ada kartu teh. Mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas, aduh gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu, gak tahu orang kena musibah, Ustadz banyak dosa, Ustadz ini segala macam. Iya sih emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah, karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh kayaknya kamu tadi gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati.
1: ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge, itu hak ulama menjudge, karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini enggak bisa dimaklumi, ini agak blunder. Agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustaz-ustaz yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijudge juga, nih ustaz ini kurang bijak. Emang gitu. Kalau kita yang kayak gitu yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, enggak, kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah, bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijas, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasobil hak ustad. Ya, watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Rusi, nah ini bikin jatuh nih. Ya, sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzan tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bisab. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri, itu beda, jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, kita memberlakukan yang untuk diri kita kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi dibalik tadi tuh, itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada left group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzan, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama, mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi, bahaya. Kita gak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, gak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin. Walaupun salah. Kadang dia salah, tapi gak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ill-feel. Alih-alih dia nerima nasihat kita, malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah? Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena gak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, selamat pagi semua. Bahana masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Ya, pukul 6.08 waktu Indonesia Barat dan di 3 September 2026 awal bulan dan masih seger-segernya dan masih semangat-semangatnya untuk menjalani hari, terlebih lagi habis gajian ya kan. Belanja sini, belanja sana, akhirnya pada habis semua, dan akhirnya menunggu lagi. Apain lagi ya? Oke deh. Bagi sobat Buana yang lagi ini menikmati harinya. Bentar, ini kayaknya kok ada yang gak rapi gitu ya. Bentar ya, sabar ya. Ini ada lagi juga. Cepret. Oke deh. Tampilan video bersih, aman. Oke sobat Buana, di hari Kamis, betulnya apa ini? ada yang sedikit spill ya di 085634545445. Bagi sobat Bana yang pengen lebih dekat sama Dian, ya mungkin sebentar lagi mau pasang TikTok nih, tapi bentar masih ada trouble untuk live TikToknya. Bentar, oke. Live TikToknya, Oke deh sobat Bana, bagaimana harimu? Apakah sudah menyenangkan atau belum? Kalau memang belum ya nikmati yang ada dulu. Oke deh. Oke sobat Bana, jangan sampai ada yang ini ya merasa tidak percaya diri. Memang di saat kita lagi down, lagi situasi yang gak pas ya menurut kita, kadang-kadang membuat kita merasa kurang aja ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan selalu salah. Itu sebenarnya tidak sebenarnya, itu hanya pemikiran kita saja. Kalau kamu bisa membuka diri untuk lebih baik dan lebih baik untuk dari sebelumnya, insya Allah akan baik-baik saja. Memang prosesnya cukup panjang ya. Memang prosesnya harus buat kita apa ya, mengalami hal-hal yang buruk dulu untuk lebih baik dari sebelumnya, karena tingkat kedewasaan seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalian pahami itu aja dulu, nggak usah terlalu ini ya, memaksakan diri untuk harus berubah gitu, jangan. Tapi biar berproses saja, step demi step, yang pasti kamu melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri dan orang lain. Dah itu aja. Oke deh. Maaf, ini hawanya atau memang lagi gak baik-baik saja ya kesehatan setiap orang. Apalagi kita gak usah menyalahkan sebenarnya. Pasca COVID kemarin memang stamina tubuh kita tuh memang berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi kita gampang rentan sekali menerima penyakit apa itu saluran pernapasan. Jadi gak usah terlalu ini aja sih, gak usah terlalu ini harus ini, gak perlu, gak usah. Pasti santai aja, jaga kesehatan, pola hidupnya yang baik, jauhi apa itu jembatan, tali atau pisau. Enggak ya, itu boleh bunuh diri. Oke deh, bahas tentang situasi yang berujung pada maut. Apa nih? Enggak. Masih ada ya sing keracunan MBG ya? bentar. Nanti masih buka-buka nih. Oke deh, petaka MBG berujung ratusan santri di Ponpes Mambaul Hikam Sidoarjo keracunan. Ini sudah terjadi kemarin di 2 September pukul, mohon maaf, terjadi kemarin Senin gak salah ya. Tapi ini bagi tindak lanjutnya, ntar saya bacakan. Dari informasi detik.com yang kita ketahui, yang kita baca hari ini ya, ya kan terjadi pada hari Senin 1

September 2026 siang hari sekitar pukul 12 waktu Desa Barat, pembagian MBG kepada santri sebanyak 1010 porsi. Makanan MBG ini dari SPPG Kali Tengah dikonsumsi oleh siswa-siswi di Madrasah Aliyah atau MA dan MTS Mambalu Hikam. Para santri dan siswi ini kemudian makan siang bersama dengan menu MBG yang telah dibagikan. Dan sekitar pukul 16 waktu Desa Barat, beberapa jam setelah makan siang, sejumlah santri mulai mengalami gejala keluhan kesehatan, mengalami pusing, mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Pihak pengurus pompas langsung mengatakan bahwa si beberapa santri ini mengalami keracunan yang kemudian dibawa ke sarana kesehatan terdekat, yakni bidan Desa Putat, yang mendapatkan penanganan pertama untuk kesehatannya. Sekitar pukul 16.30, sejumlah santri mengalami gejala mual dan muntah, bertambah sampai puluhan santri. Melihat kondisi yang semakin mendesak, pengurus pesantren berinisiatif menghubungi layanan ambulan di Rumah Sakit RS Pusara dan Rumah Sakit Dok Sidoarjo. Dan akhirnya terjadi ratusan santri dan siswi yang mengalami keracunan. Bahkan pihak pesantren dijaga ketat oleh TNI dan Banser, dan orang tua dan serta para jurnalis tak bisa masuk karena dilarang oleh para petugas tersebut. Dan semuanya anak-anak yang berada di rumah sakit semua sudah termonitor, sudah mengalami sembuh, dan tidak ada yang mengalami hal yang tidak diinginkan, termasuk yang tadi tidak sampai maut gitu ya. Oke deh, ngomong-ngomong masalah pelajar ini yang karena MBG, yang ini karena libido. Coba kita baca dulu ya. Kenapa ini buffering? Masih dilansir dari detik.com Jatim. Libido tak terkendali tibanya di lokasi, polisi melakukan tindakan pertama, yakni berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan melakukan pengecekan sumur yang menjadi tempat lokasi mayat tersebut. Berdasarkan laporan sendiri, Adi terlihat pada Jumat. Operasional PDTS KBS Nurika Widyasanti mengatakan kura-kura aldabara merupakan salah satu satwa yang menjadi surat penting kendaraan Anda biar tidak ditilang di jalan raya. Oke deh sobat mana, kita dengerin yang satu ini dulu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar, Nek, menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke.
3: Tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana
4: FM. Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, Sobat Bahana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Di pukul 6.36 waktu Desa Barat, dan cuaca di Kabupaten Ngawi cukup cerah ya. Apakah secerah hatimu? Apakah hal ini juga bisa berimbas yang lain dengan kegiatan yang positif gitu ya? Terlebih lagi di hari Kamis ini, masih dengan awal bulan, tetap semangat ya dengan hal-hal yang baru. Dan pastikan untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Sobat Bahana, dapat kami informasikan juga, pasca adanya keracunan di Sidoarjo kemarin, BGN Pusat turun ke Sidoarjo untuk melakukan investigasi langsung terhadap SPPG Kali Tengah yang menyuplai makanan MBG di Ponpes Mamul Hikam. Investigasi tersebut belum menghasilkan simpulan mengenai penyebab dugaan keracunan yang dialami oleh para santri. BGN Jatim sebelumnya telah melakukan investigasi awal dan menerbitkan surat suspensi sebagai dapur Kali Tengah untuk tidak dapat beroperasi. Hasil investigasi BGN Pusat akan menentukan tingkat persoalan, status suspensi, dan evaluasi pemenuhan standar operasional dari SPPG. Sobat, Badan Gizi Nasional Pusat Turun Sidoarjo kemarin secara langsung memberikan investigasi kepada SPPG yang menyuplai dari Ponpes Mambalu Hikam. Dan penyebabnya sampai saat sekarang masih belum diketahui. Dan hal ini disampaikan oleh Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, yang mengatakan bahwa tim BGN Pusat dijadwalkan turun di Sidoarjo pada hari Rabu

0: kemarin dan melanjutkan pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh BGN Jawa Timur. Sebabnya, dari informasi yang kami dapat juga, insiden tersebut kemarin yang berada di Sidoarjo mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Taliangin Kalitengah Sidoarjo. Langkah ini diambil sebagai bentuk penanganan evaluasi dan atas insiden keamanan pangan yang berdampak pada penerimaan manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ya mungkin ini sebagai bentuk benar-benar dilakukan penindakan tegas agar tidak sampai terjadi di tempat yang lain gitu ya. Sebabnya informasi selanjutnya yang berada di Tuban, yakni adanya kebakaran di parkiran kargo utara milik PT Silok, anak perusahaan dari PT SIG, tepatnya di Desa Togolowaru, Kecamatan Marukura, Kabupaten Tuban terbakar. Sejumlah material kayu palet dan 13 kendaraan truk hangus. Seperti diungkapkan oleh Sutaji, salah satu dari Kepala Kabid Pemadam Kebakaran atau Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Tuban, pihaknya menerima laporan langsung mengerahkan petugas dan dua pos Mako, dan yang diantaranya pos utama dan juga pos Banjar. Pihaknya juga meminta bantuan truk fire dari perusahaan terdekat untuk melakukan pemadaman api. Adapun terbakar yaitu kayu palet sebanyak di 13 kendaraan dam milik PT SIG, dan menurut Staji kendala dalam penanganan pemadaman api tersebut yakni karena angin terlalu kencang, ditambah lagi tumpukan material yang sangat banyak, terlebih lagi berbahan dasar kayu, sehingga mudah terbakar dan sangat sulit untuk dapat dipadamkan. Sementara dari penyebab kerugian sampai saat sekarang masih belum disampaikan oleh dari tim internal, dan petugas memastikan tidak ada api yang muncul lagi setelah kejadian tersebut. Ternyata ya kejadian yang sama pada hari Rabu kemarin, yakni warga Kalengan Sumenep dipekuk oleh petugas karena nekat menyimpan sabu-sabu. RFS, 44 tahun, warga asal Kecamatan Arjasa, Pulau Kangen, Kabupaten Sumenep, dibekuk oleh tim unit reskrim Polsek Kangen karena mendapati penyimpanan sabu. Penangkapan tersebut, petugas melaksanakan patroli bersama Koramil dan mendapati adanya tersangka yang melakukan penyimpanan dari sabu tersebut. Petugas kemudian mendatangi kedua orang tersebut yang berhasil menemukan barang bukti, yakni plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu. RFS dan satu orang berhasil ditangkap, sementara satunya melarikan diri. Dari tangan RFS sendiri, selain ada plastik klip, ada uang tunai sebesar Rp1.145.000. Luar biasa. Kita tinggalin dulu beberapa informasi yang ada di Jawa Timur, dan juga nanti saya informasikan yang ada di sekitar Radio Bahana. Namun sebelumnya kita dengerin yang satu ini dulu, Mangu, Fortinity.
1: Selamat menikmati, Mangu.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak

0: asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
7: Mau melati.
6: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Kata Radio. Sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia.
9: Akhir November lalu, Sumbar, Sumut, Aceh dihantam air bah dan longsor yang tidak terkira. Sampai 5 Desember, korban meninggal sudah 830 jiwa lebih dan lebih dari 510 orang dinyatakan hilang. Secara keseluruhan, korban yang terdampak berjumlah 3,3 juta jiwa dan tersebar di 50 kabupaten. BMKG mengatakan bandang dan longsor disebabkan oleh hujan deras pada tanggal 25 sampai 27 November. Siklon tropis Senyar yang datang ke Sumatera membuat curah hujan dalam 3 hari itu menjadi sangat ekstrim, setara dengan curah hujan yang harusnya turun dalam waktu 1,5 bulan. Walhi mencatat faktor alam yang terjadi diperparah oleh krisis ekologis yang terus meningkat akibat makin sempitnya kawasan hutan. Pada periode 2016 hingga 2025, 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah dibabat untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin. 1,4 juta hektar itu setara dengan luas Pulau Bali dikali 2. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Alasannya Sumbar, Sumut, Aceh luluh lantak dihantam banjir dan longsor, melumpuhkan infrastruktur, merenggut nyawa hingga ratusan jiwa. Desakan yang sama juga disampaikan oleh Dini Rahmania dari Komisi 8 DPR RI. Menurut Dini, penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik supaya Presiden bisa melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan menegakkan hukum untuk bandit-bandit perusak lingkungan. Sebagian tokoh di sosmed dan media massa juga menilai pemerintah lamban karena sampai rekaman ini dibuat, Presiden masih belum menetapkan status bencana nasional. Bisa jadi kecaman ini berlatar belakang anggapan kalau bukan bencana nasional, maka APBN tidak akan turun. Padahal APBN tetap mengucur walau statusnya masih bencana daerah. Pemerintah punya dana siap pakai di BNPB. Syarat cairnya cukup bupati dan gubernur yang menetapkan status tanggap darurat. Sepanjang sejarah, baru 2 kali Indonesia menetapkan status bencana nasional. Pertama, saat tsunami Aceh tahun 2024. Kedua, waktu terjadi pandemi COVID-19.

0: Mi Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional karena banyak pejabat daerah yang meninggal dunia di gulung air. Kantor Pemda rata dengan tanah. Pemerintah daerah vakum total. Sedangkan saat COVID-19, sebarannya rata ke seluruh pelosok negeri dan melumpuhkan ekonomi nasional secara total. Tentu kita masih ingat dengan bencana Lombok dan Palu. Likuifaksi menelan satu kampung, ribuan orang meninggal dunia. Tapi bencana Lombok dan Palu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena wali kota Palu dan gubernur NTB masih hadir dan mampu bekerja. Kita tidak bilang bahwa pemerintah sudah dapat ponten 100 dalam menghadapi bencana Sumatera, tapi semua desakan sebaiknya didasari oleh fakta. Radio swasta di seluruh Indonesia mendoakan semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih laksana sediakala. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya.
1: Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, tadi membahas tentang SPPG dan juga kenekatan pelajar yang sekarang luar biasa. Apa itu, tidak melihat bahwa itu privasi atau tidak, dan kemudian koleksi terbaru dari KBS dan juga suspend sementara yang diberlakukan PGN Pusat terhadap SPPG yang berada di Kali Tengah Sidoarjo. Ini menjadi informasi di season yang pertama. Nanti masih ada season yang kedua di pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio. Terima kasih untuk season pertama ini, dan Sobat Bana tetap semangat ya, apalagi hari Kamis, tetap memberikan yang terbaik bagi orang yang Anda cintai.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.